Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nikmati sarapan pagi. Pagi ini pastinya Sal, teman berdua, untuk kamu kita nemenin di pagi ini barengan sama Lindsay, kan nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Teman berdua, kalau dengar kata menjaga lingkungan nih, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian? Mungkin ada yang membayangkan kegiatan menanam pohon, membersihkan pantai, atau aksi besar lainnya yang biasanya melibatkan banyak orang nih. Padahal teman berdua, kalau dipikir-pikir, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana ya. Misalnya mematikan lampu sebelum keluar rumah, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan kantong plastik, atau bahkan membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal yang mungkin terdengar sederhana, teman berdua, ini seringkali dianggap sepele ya. Tapi kalau misalnya dilakukan setiap hari dengan banyak orang, pasti dampaknya luar biasa, teman berdua. Bayangkan saja nih ya, kalau satu orang mengurangi satu botol plastik setiap hari ya, mungkin terasa biasa, teman berdua. Tapi kalau misalnya 1000 orang melakukan hal yang sama, bahkan jutaan orang, nah jumlah sampah yang bisa dikurangi tentunya sangat besar juga nih. Pagi ini kita bakal ngobrol, teman berdua, menurut kamu kebiasaan kecil apa yang paling mudah dilakukan untuk membantu menjaga lingkungan? Apakah bawa tumbler sendiri, mengurangi penggunaan plastik, atau justru mungkin memilih jalan kaki untuk jarak yang dekat? Hari Jumat nih, teman berdua, pada WFH enggak? Kamu boleh kirim cerita kamu, teman berdua, ataupun mungkin pendapat kamu barengan sama Lindsay di pagi hari ini via mobile aplikasi RRI Digital. Boleh download aja dulu aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau boleh masuk ke DM Instagram kita di Produa Kendari, atau juga boleh ke WhatsApp kita di 082188309908, teman berdua. Karena siapa tahu kebiasaan sederhana yang kalian lakukan ini bisa menginspirasi teman berdua yang lainnya.

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Check. Yeah. It's 2019. Let's go. Yeah.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Teman Radio tadi mungkin kita udah bahas ya soal kebiasaan kecil yang bisa membantu lingkungan. Dan sekarang ada fakta menarik nih teman Radio, seringkali kita merasa kalau perubahan besar ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Tapi padahal teman Radio, banyak penelitian yang menunjukkan kalau perubahan perilaku sehari-hari masyarakat ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi lingkungan. Contohnya nih teman Radio, penggunaan botol minum isi ulang sekarang ya, semakin banyak sekolah, kampus, kantor, bahkan tempat umum yang menyediakan tempat isi ulang air minum. Yang tujuannya pastinya sederhana teman Radio, adalah untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Selain lebih ramah lingkungan, ternyata kebiasaan membawa botol minum sendiri juga teman Radio ini bisa menghemat pengeluaran kamu nih ya. Karena biasanya mungkin kamu setiap hari membeli air kemasan ya. Coba hitung deh selama sebulan, nominalnya mungkin tidak terasa besar ya kalau dibayar per hari teman Pradua, tapi kalau misalnya dijumlahkan ini bisa cukup banyak juga. Begitu juga dengan kebiasaan mematikan perangkat elektronik saat tidak digunakan ya, karena selain membantu menghemat energi, tagihan listrik juga bisa ikut berkurang. Jadi sebenarnya banyak kebiasaan ramah lingkungan yang bukan hanya baik untuk bumi teman Pradua, tapi juga pastinya baik untuk kantong kita nih.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: terbaik kamu. Prodia FM.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Prodia.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Prodia FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pradua, mungkin sekarang tuh sudah mulai orang-orang tuh membawa tas belanja sendiri kalau ke minimarket. Terus juga ada yang sudah membiasakan memisahkan sampah organik dan juga non-organik di rumah. Ini bisa dibilang keren ya teman Pradua. Dan ngomong-ngomong soal sampah, ada fakta menarik nih yang mungkin belum banyak diketahui. Ternyata teman Pradua, sebagian besar sampah rumah tangga ini berasal dari aktivitas sehari-hari yang sangat sederhana nih. Mulai dari kemasan makanan, kantong plastik, botol minuman, bahkan sampai sisa makanan. Karena itu teman Radia, banyak ahli lingkungan yang menyebutkan kalau solusi lingkungan juga perlu dimulai dari rumah nih ya. Bukan berarti harus langsung sempurna ya. Karena kadang teman Radia kita suka berpikir nih, kalau belum bisa melakukan semuanya ya gak usah sama sekali. Padahal sebenarnya tidak seperti itu teman Radia. Lebih baik memulai satu kebiasaan baik daripada tidak memulai sama sekali. Misalnya nih teman Radia, minggu ini ya mulai membawa tumbler sendiri. Nah bulan depan mulai untuk mengurangi penggunaan kantong plastik nih. Sedikit demi sedikit ya teman Radia, karena memang perubahan besar biasanya memang dimulai dari langkah yang kecil.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

Teman Pro 2, maksudnya dari obrolan kita pagi ini ternyata ada satu kesimpulan yang menarik nih. Menjaga lingkungan tidak selalu membutuhkan biaya besar, waktu yang banyak, atau mungkin aksi yang rumit. Karena kadang justru dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari nih. Mau membuang sampah pada tempatnya atau tidak, mau membawa botol minum sendiri atau tidak, dan mau mematikan lampu saat meninggalkan ruangan atau membiarkannya menyala. Hal-hal sederhana ini mungkin terlihat kecil ketika dilakukan oleh satu orang, tapi kalau misalnya dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama Teman Pro 2, dampaknya bisa terasa luar biasa. Dan Teman Pro 2, pastinya setelah ini kita masih akan melanjutkan obrolan seputar lingkungan hidup dari sudut pandang yang lebih dekat dengan gaya hidup anak muda masa kini. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di Pro 2 FM, Kendari Teman Terbaik Kamu.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Oh. Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Heboh, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Palek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini megar gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih onda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Produa RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Produa masih barengan sama Linsa di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Produa, gimana pagi ini udah menjalani aktivitasnya? Semoga lancar aja terus dan semoga hari ini semuanya selesai tanpa banyak drama nih. Ya, yes, teman Produa, kita masih lanjut di pagi ini soal lingkungan hidup nih. Kalau dulu mungkin kita ngomongin gaya hidup anak muda, mungkin yang sering dibahas itu adalah soal tren fashion, musik, gadget terbaru, atau mungkin tempat nongkrong yang viral nih teman Produa. Tapi sekarang ya ada satu tren yang menarik perhatian banyak orang, yaitu gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Menariknya nih, gaya hidup ramah lingkungan saat ini tidak selalu identik dengan sesuatu yang ribet atau mahal teman.

Kedua, justru banyak kebiasaan sederhana yang mulai dilakukan anak muda karena dianggap praktis sekaligus juga bermanfaat. Contohnya, bawa tumbler sendiri. Kalau beberapa tahun lalu mungkin masih jarang terlihat ya, sekarang bawa botol minum sendiri ini sudah menjadi hal yang cukup umum teman Produa. Bahkan banyak kafe, kampus, dan juga tempat kerja yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dan begitu juga dengan penggunaan tote bag atau tas belanja yang memang bisa digunakan berulang kali ya, karena selain lebih awet, penggunaan tas seperti ini juga membantu mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Dan menariknya lagi teman Produa, sekarang banyak anak muda yang mulai tertarik dengan konsep thrifting atau membeli barang bekas yang masih layak pakai, karena selain bisa mendapatkan barang dengan harga lebih terjangkau, kebiasaan ini juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi limbah tekstil yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun nih teman Produa. Dan pastinya kalau ngomongin soal lingkungan, kita bayangkan aja nih, dua tempat yang berbeda, mungkin kawasan yang panas, minim perpohonan dan juga hampir tidak ada ruang terbuka. Terus juga yang kedua, kawasan yang banyak pohon, teduh dan punya taman yang nyaman untuk duduk atau sekedar berjalan kaki. Kira-kira kalau ditanya kalian betah yang mana? Dan kebanyakan orang pasti milih tempat yang lebih hijau dan teduh nih teman Produa. Dan memang itu ada alasannya, karena menurut berbagai penelitian, keberadaan ruang hijau seperti taman kota atau area yang banyak pepohonan ini bisa membantu untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan juga menyenangkan teman Produa. Makanya banyak orang yang memilih berjalan santai di taman ketika ingin mencari udara segar atau mungkin sekedar melepas penat aja. Bahkan ada penelitian juga ya teman Produa yang menunjukkan kalau ada di lingkungan yang hijau ini bisa membantu mengurangi tingkat stres dan juga meningkatkan suasana hati. Makanya sekarang semakin banyak kota yang berusaha menyediakan lebih banyak ruang terbuka hijau ya untuk masyarakat, karena memang manfaatnya bukan hanya untuk lingkungan nih teman Produa, tapi juga ada banyak manfaat yang didapatkan pastinya, selain itu untuk kesehatan juga dan juga pastinya untuk kenyamanan hidup juga nih teman Produa.

bisa terjadi jika tidur dengan ponsel sangat dekat dengan wajah, kelihatannya tidak berbahaya, tidak bergetar, tidak berbunyi, seolah semuanya tenang. Tapi saat terlelap, sesuatu yang halus terjadi di dalam tubuh. Bahkan ketika mata tertutup, cahaya kecil dari ponsel itu tetap mempengaruhi otak dan mengganggu produksi melatonin, hormon yang seharusnya membuat tidur dalam dan tenang. Tubuh menjadi bingung, mengira malam belum benar-benar datang. Tapi otak tetap bangun tanpa sadar. Lalu pagi datang dan bangun dengan rasa kepala terasa sedikit berat, sulit berkonsentrasi, seperti tidur tidak pernah benar-benar cukup. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menyebutkan paparan cahaya saat tidur mempengaruhi sensitivitas insulin, dikaitkan dengan gangguan tekanan darah dan peningkatan denyut jantung. Tidur dengan ponsel dekat wajah mungkin tidak akan membunuh, tapi setiap malam ia mencuri sesuatu dari kita, kualitas istirahat yang sebenarnya. Jadi sebelum tidur, lebih baik menjauhkan ponsel, pejamkan

0: Pradua Film yang terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Linsa teman Radio di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio. Yes, teman Radio. Tidak kira ya, kita udah sampai di penghujung obrolan pagi ini. Dan dari yang tadi membahas kebiasaan sederhana sampai gaya hidup ramah lingkungan yang mulai banyak diterapkan anak muda, satu hal yang menarik untuk kita renungkan bersama teman Produ adalah seringkali ketika mendengar isu lingkungan, kita merasa kalau masalahnya terlalu besar, sampahnya terlalu banyak, polusinya masih ada, dan perubahan iklim pastinya terus dibicarakan. Nah, akhirnya kita berpikir, apa sih pengaruhnya kalau cuma saya yang berubah? Nah, padahal hampir semua perubahan besar berawal dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten teman Pradua. Bahwa tumbler sendiri mungkin terlihat sederhana, mengurangi penggunaan plastik juga mungkin terlihat biasa saja, dan mematikan lampu saat tidak digunakan mungkin hanya butuh beberapa detik teman Pradua. Tapi ya, ketika kebiasaan-kebiasaan kecil ini dilakukan oleh banyak orang, dampaknya bisa jadi lebih besar daripada yang kita bayangkan. Dan kabar baiknya teman Pradua, anak muda saat ini punya peran yang sangat penting ya, karena banyak tren positif yang justru lahir dan juga berkembang dari kebiasaan generasi muda. Dan mulai dari penggunaan produk ramah lingkungan, gaya hidup yang minim sampah, bahkan sampai berbagai gerakan peduli lingkungan yang banyak berkembang melalui media sosial. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa kita lakukan, tapi ya lebih ke kebiasaan baik apa yang bisa saya mulai di hari ini teman Produa. Pastinya teman Produa, kita harus rajin juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar juga teman Produa, dan harus punya kebiasaan ramah lingkungan yang bisa kita lakukan mulai dari hal yang kecil. Dan dimulai dari siapa? Dimulai dari diri sendiri pastinya.

0: Yeah. Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sembilan puluh poin delapan FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio Jelang Tanda Waktu pukul 10 pagi waktu Indonesia Tegas. Saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu, teman Radio, sekaligus juga mengakhiri untuk di perjalanan sepada di hari ini. Tapi tenang aja teman Radio, karena pukul 10 hingga pukul 15 sore nanti akan bersama di perjalanan santai siang. Tapi pastinya bukan barengan sama Linsa, bahkan Alda Riani yang akan nemenin kamu di siang hari ini. Hai.
4: Halo, selamat siang.
3: Siang.
4: Sebenarnya hari ini dua sama Isa ya, tapi doi kayaknya masih di jalan ya. Tapi Riani bakal temenin dulu deh di santai siang ini, mulai dari jam 10 sampai nanti di jam 3. So okay, buat Linsa selamat istirahat.
3: Untuk Riani selamat bertugas. Oke, okay, teman Produa, saatnya nanti Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Nanti bakal ada Riani dan juga Isa nemenin kamu di perjalanan santai siang hari ini. So thank you banget udah nemenin Linsa di hari ini. Semoga apa yang Linsa sharing ke kamu di hari ini kamu dapat insightnya juga deh. Kita ketemu lagi di minggu depan teman Produa. Sampai jumpa.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik. Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan bimbingan teknis anggota JDIH di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara pada Kamis 4 Juni 2026. Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang mengusung tema transformasi digital JDIH menuju layanan informasi hukum yang terbuka, terintegrasi, dan responsif. Menurutnya, tema tersebut sangat relevan dengan tuntutan zaman yang mengharuskan pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, termasuk dalam penyediaan informasi hukum yang mudah diakses oleh masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan kapasitas para pengelola JDIH semakin meningkat sehingga mampu menghadirkan layanan informasi hukum yang modern, inklusif, dan responsif dalam mendukung pembangunan hukum di Sulawesi Tenggara.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Program Nasional Sekolah Garuda diharapkan mampu menjadi wadah dalam menyiapkan generasi muda Sulawesi Tenggara yang unggul, berkarakter, dan memiliki daya saing tinggi untuk menjadi pemimpin masa depan. Hal tersebut disampaikan Amrianda S.E., Kabid Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam dialog interaktif Sultra sore ini di Pro 1 RRI Kendari pada Rabu 3 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa Sekolah Garuda dirancang untuk memberikan kesempatan kepada siswa-siswi berprestasi dari berbagai daerah agar memperoleh pendidikan berkualitas dengan dukungan fasilitas, kurikulum, dan tenaga pendidik yang kompeten. Amriani menambahkan, keberadaan Sekolah Garuda juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencetak calon pemimpin daerah maupun nasional yang memiliki integritas, wawasan luas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Balik informasi terakhir teman Pro 2, dosen teknik mesin Universitas 19 November Kolaka Laude Ikhlas Syahrullah Yunus merancang dan mengembangkan mesin pengering rumput laut model gantung bertenaga surya untuk membantu petani di desa Tanai Landu, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Teknologi modern ini lahir dari kebutuhan masyarakat pesisir yang selama bertahun-tahun masih mengandalkan metode penjemuran konvensional secara terbuka di bawah sinar matahari. Metode lama tersebut sangat bergantung pada kondisi cuaca, sehingga proses pengeringan sering terhambat saat musim hujan dan berpotensi menurunkan kualitas panen. Berangkat dari kondisi itu, Laude Ikhlas membuat inovasi alat yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber panas utama guna meningkatkan efisiensi proses pengeringan. Selain meningkatkan kualitas produk, penggunaan mesin pengering tenaga surya juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat. Waktu pengeringan menjadi lebih terkendali, risiko gagal kering dapat diminimalkan, dan kualitas rumput laut yang dihasilkan lebih seragam sehingga memiliki daya saing yang lebih baik di pasar komoditas. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian headlines.

Selamat siang teman Prediwe. Happy banget hari ini Riani bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu, temani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti di jam 3. Kita masih nungguin Isa ya teman Prediwe buat berdua di santai siang hari ini. Bagaimana, apakah ada yang WFH atau mungkin kamu masuk kantor hari ini teman Prediwe? Udahlah, pokoknya yang pasti harus tetap semangat dan juga semoga hari ini bisa jadi hari yang baik juga buat kamu teman Prediwe. Jumatnya Jumat berkah, amin ya. Dan untuk kamu yang masih sering dengerin Prodio FM Kendari, pasti ini ya untuk kamu udah gabung juga via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih Prodio FM Kendari. Untuk kamu yang pengen request lagu di siang hari ini, yeps, bener banget, kita bakal ada di headlist sampai dengan jam 12 siang nanti. Ya, panjang waktunya teman Prodio. So buat kamu yang pengen request lagu, boleh tinggal ketik aja nama lagunya dan juga penyanyinya apa. Kamu boleh di Instagram juga di Prodio Kendari atau di WhatsApp di 08 21 8830 908 teman Prediwa. Pokoknya Reni tunggu dan pastinya udah siapin juga lagu-lagu yang bakal kamu dengerin siang hari ini. Tapi lagu kamu juga boleh masuk sih di playlistnya teman Prediwa. So buat kamu yang masih dengerin station di Prediwa FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat pulang pada Lawan FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Drive, akulah dia, teman Pro 2, tapi yang new versionnya. Mungkin kamu udah gak asing lagi sama lagu ini, karena memang lagu ini lagu lama ya, teman Pro 2. Pertama kali dirilis Drive itu pada tahun 2010. Sebuah lagu yang jadi jagoan, album ketiga Drive yang mengisahkan tentang ungkapan seorang pria yang ingin menyadarkan teman wanitanya bahwa dialah pria impian yang selama ini dicari oleh sang wanita. Dan 13 tahun kemudian, teman Pro 2 Drive kembali merilis ulang lagu ini dengan aransemen yang berbeda, dengan vokal yang baru Axel Ramanda yang pastinya luar biasa dan bikin lagu ini terdengar lebih bertenaga dari versi sebelumnya, teman Pro 2. Karena memang kalau kita denger ya, memang lagunya tuh sedikit upbeat ya, temponya lebih cepat dan aransemen musik modern rock yang lebih bertenaga dibandingkan versi originalnya. Nah, lagu ini tuh menceritakan tentang keberanian untuk seseorang menyatakan cintanya ya, bahkan ketika dalam ketidakpastian apakah cinta tersebut akan terbalas atau tidak. Ih, lucu banget ya teman Pro 2. Yang mana lagu ini memang lagu lama sih ya, tapi dibawain dengan versi baru, jadi rasanya cukup fresh untuk didengerin. Dan ada lagu selanjutnya nih teman Pro 2 yang hopefully bisa bikin kamu enjoy ya dan sedikit bodo amat ya. Ada Hindia dengan Berdansalah Karir Tak Ada Artinya. Ini versi anak muda yang benar-benar relate ya teman Pro 2. Sometimes kamu tuh butuh jeda, butuh rehat dari rutinitas harian kamu dan sedikit bohong. Bukan diajarin bohong, tapi lumayan lah ya teman Pro 2 untuk kamu yang mungkin sedikit ambil space dulu biar gak terlalu sibuk. Makanya disuruh berdansa nih. Tapi berdansa dalam hal ini mungkin kamu bisa lebih bebas berdansa dengan hal lain yang mana itu bukan dari pekerjaannya kamu. Dan juga nanti bakal ada GAC ya dengan High Heart-nya teman Pro 2, dan bakal ada Dewa 19 juga, Tak Ada Yang Sebanding Dengan Mesau. Ini dia, check it out.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman radio masih bareng Riani di perjalanan headless yang hari ini ya. Kita masih bakal bareng-bareng pastinya sampai nanti di jam 12 teman radio. Untuk kamu yang pengen request lagu, Riani tunggu ya. Kamu boleh WA di Pro 2 0821883908 atau DM di Instagramnya di @pro2kendari teman radio. Lagu-lagu pilihan di siang hari ini pastinya siap banget untuk hadir ke ruang dengar kamu. Tadi kamu udah denger GAC dengan High Heart teman Predi 2. Kita ke upbeat sedikit ya. Ada Jenny dengan mantranya teman Predi 2. Dan juga nanti bakal ada Liodra, malu-malu tapi nyaman. Aduh, kalau Liodra tuh ya mau lagu sedih, lagu centil, semuanya cocok banget. Apalagi suaranya itu yang bener-bener aduh menggelegar banget teman Predi 2. Dan nanti bakal ada Treasure juga dengan Yellow ya. Semoga bisa bikin kamu lebih happy dan juga semangat di siang hari ini teman-teman. Jadi pastiin untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan hitlist yang hari ini pastinya dengan lagu-lagu pilihan untuk temenin kamu ya, sambil beraktivitas, sambil bekerja, kalau ada yang kerja, kalau misal lagi di jalan juga, atau mungkin kamu yang lagi libur hari ini, dapat hari liburnya. Pokoknya selamat menikmati waktu liburnya ya, teman Pro 2. Dan untuk kamu nih yang selalu dengerin Pro 2 FM Kendari, thank you banget loh. Ada yang udah gabung di live TikTok Kendari Kendari juga deh, kupu-kupu, hai. Ada Ilman juga, halo Ilman. Kamu udah request belum? Kalau belum, ayo request. Reni tunggu sampai nanti di jam 12 ya. Dan ya, kita bakal puterin lagu requestan dari kupu-kupu. Katanya pengen dengerin lagunya Raim Laudeh, Dunia Yang Nanti. Aku tanya sih lagunya buat siapa gitu, mana tahu buat orang, ternyata buat dirinya sendiri. Iya, aku tahu kupu-kupu tuh udah pasti orang ya, tapi I mean orang lain. Barisoknya teman Pro 2, lagu ini tuh memang lagi viral-viralnya juga, karena iya, lagi-lagi Raim Laudeh dengan gebrakannya, lagu-lagu romantisnya dan puitis ya kan, hadir lagi nih teman Pro 2. Kalau kemarin-kemarin sempat viral ada Langsung Pipi, ada Komang, kali ini ada Dunia Yang Nanti. Teman Pro 2, hope you enjoy it untuk kamu yang lagi dengerin Pro 2 Kendari siang hari ini. Dan juga nanti bakal ada lagu favorit Riani, karena hari ini Riani happy banget ya teman Pro 2. Bakal ada lagunya Ghea Indrawari dengan Seribu Kali. Ini buat kamu semua yang baru saja tersadar kalau ternyata apa yang kamu punya adalah sebuah kebahagiaan, dan kamu beruntung atas apa yang kamu punya tersebut teman Pro 2. Semoga kamu selalu happy dan selalu bersyukur pastinya. Juga nanti bakal ada Stefani Putri yang beberapa waktu yang lalu viral karena lagunya yang I Love You 3000, kali ini hadir lagi dengan Nothing More Than That. Teman Pro 2, sedikit up lagunya tapi tetap bisa dinikmati lah ya. So ini dia, check it out.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lampu-lampu nomor FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu ada nothing more than that. Teman Pro 2 dari Stephanie Putri kayaknya bakal mengawali western segment, ya gak sih, untuk di hitlist yang hari ini teman Pro 2. Karena kebetulan banget nih lagu-lagu selanjutnya yang udah di request sama teman Pro 2, ini lagunya western-western teman Pro 2. Ada Super Kampus yang udah stay juga di live TikTok teman Pro 2, katanya pengen dengerin lagunya Taylor Swift yang The Fate of Ophelia. I don't know, mungkin doi lagi di jalan atau mungkin lagi duduk-duduk beristirahat ya di tengah pekerjaannya. Semoga lagu ini bisa menghibur ya. Dan untuk Ardi Dagusta yang udah stay juga bareng-bareng dari tadi, kayaknya mereka berdua lagi lomba nih siapa yang paling lama stay di live. Ya ya teman Pradua, Kardi pengen dengerin lagunya Ariana Grande katanya yang Side to Side, tuh kan semuanya western. Dan ditambahin deh teman Pradua, nanti bakal disusul dengan Agnes Mo dengan Get Me Figure Out, biar lagunya aja yang western tapi orangnya tetap Indo ya. Untuk kamu yang lagi dengerin Pradua, ayo dong, daripada kamu ketinggalan teman Pradua, request lagu boleh banget. Kamu request di TikTok atau di TikToknya RR Kendari, atau di DM Instagram Pro2 Kendari, atau di WhatsApp Pro2 nih 0821 8830908. Ini dia teman Pro2, semoga kamu bisa enjoy.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di hitlist bareng Riani. Pasti masih temani kamu juga yang udah request lagu, thank you banget loh ya. Riani masih tunggu pastinya, masih ada waktu sampai nanti di jam 12 teman Pro 2 untuk kamu yang pengen request lagu di siang hari ini. Lagunya buat kamu sendiri boleh, buat seseorang nun jauh di sana juga boleh teman Pro 2. Tapi by the way, ada pendengar setia Pro 2 nih ya, balik lagi di WhatsApp teman Pro 2 ada Lestari yang lagi-lagi gak bosan-bosannya dengerin lagunya Olivia Rodrigo. Katanya pengen dengerin lagu itu ya, yang Driver License. Ya bener banget, katanya untuk menemani suasana santai di siang hari ini. Oke deh, Riani siapin lagunya. Dan juga udah ada Rian yang dari tadi udah nungguin di live TikTok Karena Kendari. Sorry ya Rian lambat ya. Ada lagunya Huasa dengan Good Goodbye teman Pradua yang akan hadir ketemu denger kamu. Spesial buat Rian yang udah request lagu dan udah bersabar menunggu lagunya di antrian ya kan. Dan nanti juga bakal ada lagunya Budi Doremi, Ada Untukmu. Ini di playlist ini sama Kak Ardi, katanya untuk hostnya. Alah, lagunya buat kamu kok bukan buat aku. Dan ya teman Pradua, pokoknya kalau masih ada waktu Rani bakal puterin deh lagu-lagu requestan kamu. Rani tunggu sampai nanti di jam 12 teman Pradua. Ini dia, check it out.

0: Hey, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Oh Nur, sini kau dulu. Ada ini uangku. Kamu simpan di rumah, tapi saya takut hilang deh lah.
2: Oh, kau dengar pi dulu saya. Ma cocok mi, kau ada bertanya dan saya. Tas habis pergi hain deposito di Bank BPR Modern Express Kendari.
1: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
2: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu mi somo simpan saya uangku di sana. Daripada kau pusing, saya kasih ketemu kau langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo mi.
3: Jadi Bu, bunga deposito di Bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa Ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa mi ini kita ajukan kredit di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing Ji tawa.
1: Oh, pantas pale kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja, Di. Tiada penaltinya. Enak itu.
4: Toh, itu bisa bilang. Bagus toh.
1: Ayo mi pali kita ke BPR Modern Express Kendari.
3: Kantor BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13, Blok O, RT 002, RW 001, Kadia, tepat depan SMK Negeri 2, Kendari. Hubungi nomor telepon 0401 3086 253.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Selamat pulang main 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Budi dan Remy ada untukmu. Ingat ya Kardi, ada untukmu, bukan ada untuk Riani. Ya, masih bareng Riani pastinya ya di perjalanan hitlist yang hari ini terpantau udah 11.42 waktu Indonesia Tengah. Waktu tuh cepet banget ya perjalanannya teman Pro 2. Gak kerasa kita udah ada di seperempat waktu tersisa untuk hitlist yang hari ini. Pastinya masih puterin lagu-lagu pilihan untuk bisa hibur kamu teman Pro 2. Hope you enjoy it ya lagu-lagunya. Ada selanjutnya nih dari Baby Monster dengan Shish. Ini Riani yang pilihin sih ya buat supir kampas yang lagi istirahat siang hari ini. Pokoknya semoga kamu bisa menikmati lagunya dan tetap enjoy. Dan ada siapa sih namanya ini, Cat Arrow, yang katanya pengen dengerin lagunya Eyelid Do The Dance. Oke deh, semoga bisa bikin kamu dance juga. Mungkin karena lagunya memang enak kali ya, jadi pengen didengerin gitu siang-siang ini teman Pray 2. Dan pastinya Riani masih temenin kamu di perjalanan santai siang sampai nanti teman Pray 2 juga bakal ada Isa yang akan hadir ke ruang dengar kamu. Jadi pastiin untuk conversation di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah, tuh apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Tapi kayaknya Riani mau rehat dulu ya. Thank you banget loh yang udah request dari tadi, teman Pro 2. Dan untuk Kak Ari dan juga Super Kampas yang udah standby ya kan. Thank you banget, ini pemecah rekor sih. Gak ada yang mau kalah dua-duanya, ya udah dua-duanya menang. Dan juga teman Pro 2, Riani udah siapin lagu closing kita ya, pengantar terakhir di hitlist yang hari ini ada Nuka dengan Sampai Kita Tua, teman Pro 2. Terang aja, santai siang ini masih bakal lanjut sampai di jam 3. Bakal ada Isa yang akan temani kamu, teman Pro 2. Rani rehat dulu, nanti kita bakal balik lagi. Saya pastikan kamu station di Pro 2 FM Kediri, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM, Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Selamat kembali mendengarkan Pro 2 RR Kendari di santai siang hari ini bersama dengan Isa dan Riani yang temani ruang dengar kamu kalau pukul 10 sampai pukul 12 tadi bersama dengan Riani ya. Di hits list sekarang gantian dulu, kayaknya Riani harus cari energi tambahan dulu mengisi energi ya di perjalanan siang hari ini teman Pro 2. Jadi kamu bareng dengan Isa di Muda Kreatif sampai pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti, yang bisa terus kamu dengarkan di 90.8 FM atau via mobile application kita di aplikasi RRI Digital. Untuk kamu yang belum punya, download dulu teman Pro 2 ya, memudahkan kamu of course menjangkau RRI dimanapun dan kapanpun selama ada kuotanya. Atau kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

2022. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang

Muda Kreatif teman berdua, segmen yang lagi kamu dengarkan di perjalanan siang hari ini maksudnya kita bahas lagi seputaran dengan industri kreatif, ekonomi kreatif, seputaran UMKM juga teman berdua. Tapi kalau bicara soal UMKM ya, tentunya tidak jauh dari dukungan pemerintah juga yang selalu memberikan ruang bagi pelaku usaha. Salah satunya dengan hadirnya program dari Kementerian UMKM bersama Kementerian PPN atau Bappenas yang beberapa waktu lalu resmi melakukan soft launching aplikasi Sapa UMKM di Jakarta, tepatnya teman berdua. Nah, platform ini akan jadi pusat layanan terpadu yang mempermudah lagi untuk kamu para pelaku UMKM mengakses berbagai kebutuhan usaha dalam satu kanal digital. Nah, informasi ini teman berdua didapatkan juga dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang mengatakan kalau selama ini data UMKM yang dimiliki pemerintah masih bersifat statis ya. Jadi sehingga belum mampu nih untuk menggambarkan apa sebenarnya kebutuhan real dari pelaku usaha di lapangan secara menyeluruh. Nah, harapannya melalui Sapa UMKM ini nantinya akan diubah datanya yang statis yang selama ini dikumpulkan jadi data yang dinamis dan terus diperbarui. Dengan begitu, of course, setiap kebutuhan nantinya juga kebijakan pemerintah diharapkan akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan para pengusaha atau pelaku UMKM teman perdua. Nah, selain itu menurut dari Menteri UMKM juga ya, Sapa UMKM ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun sistem satu data UMKM yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Tujuannya apa? Ya untuk memperkuat efektivitas program pemberdayaan yang semoga dampak ini bisa sampai ya teman berdua ke seluruh pelaku UMKM yang juga menjadi tulang punggung rasanya ya perekonomian kita di saat ini.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI,

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Dengan hadirnya Sapa UMKM yang nantinya akan mencakup pelayanan pengelolaan data usaha, akses pembiayaan, pemasaran, bahkan sampai kemitraan, hingga layanan one stop service, teman Pro 2. Platform ini juga akan terintegrasi nanti dengan layanan perizinan OSS, sertifikasi, pelatihan, logistik, hingga koneksi dengan industri besar dan juga BUMN. Nah, sementara kalau pihak dari Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyebut juga kalau Sapa UMKM ini diharapkan nantinya jadi solusi ya tantangan yang masih dihadapi para pelaku usaha. Mulai dari akses pasar seperti pembiayaan juga ya teman Pro 2. Masalah-masalah yang sering dihadapi para pelaku UMKM nanti diharapkan inilah yang akan jadi solusinya. Nah, aplikasi Sapa UMKM teman Pro 2 ini juga akan dilengkapi dengan sejumlah fitur seperti pembukuan digital, kemudian pasar UMKM, ada juga layanan legalitas usaha dan banyak lagi akses lainnya yang diharapkan nanti menjadi wadah yang baik untuk para pelaku usaha yang tidak lain untuk ya para pelaku usaha itu sendiri teman Pro 2, karena UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian yang makin banyak juga membuka lapangan kerja dan diharapkan melalui aplikasi ini teman Pro 2 nanti proses digitalisasi dan data-data UMKM bisa selalu di-update ya, dan alhasil nanti kebijakan-kebijakan bisa sampai tepat sasaran sesuai apa yang dibutuhkan para pelaku usaha. Semoga ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih terus mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu, bisa masih hadir ke ruang dengar kamu di perjalanan santai siang. Nanti jangan lupa untuk dengarkan lagi di Sport Update, bisa hadirkan untuk kamu pukul 13 sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Station with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: astaga tante, kita kenapa?
1: Seada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya Mi, tapi enggak mahal jika itu?
0: Tidak Ji Tante, di sana banyak promonya Tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap, segera Mi kita ke sana.
2: Teman terbaik.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman.

Masih di 98 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2, kita masih bersama perjalanan siang hari ini yang lagi terik-teriknya. Selamat berhari Jumat untuk kamu yang lagi WFH, selamat bekerja dari rumah. Ingat ya teman Pro 2, judulnya adalah WFH, work from home. Jadi kamu harus tetap bekerja meskipun dilakukannya di rumah ya. Jangan sampai disalahgunakan ya. Dan untuk kamu yang lagi WFO, yang lagi di perjalanan siang hari ini, lagi sambil mengemudi, semangat untuk kamu. Selamat sampai di tempat tujuan sambil terus dengarkan Pro 2 FM ya, mengudara untuk kamu di 90.8 atau via mobile application RRI Digital. Kamu juga bisa via streaming di www.rri.co.id. Nah teman Pro 2, waktunya untuk kita hadir lagi di Sport Update, update informasi olahraga untuk kamu. Kali ini kita ke olahraga climbing teman Pro 2. Ada kabar gembira dari dua atlet Indonesia yang berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko teman Pro 2. Ada putra Tri Ramadhani yang bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas pada babak kualifikasi nomor Elite Putra. Nah putra namanya ya, menempati posisi pertama klasemen kualifikasi setelah mengantongi skor 1,73. Hasil ini juga mengantarkannya melaju ke babak semifinal bersama 23 atlet lainnya. Ada atlet yang juga menempati peringkat ke-11 dunia kategori elite ini yang sukses mengungguli sejumlah nama besar bahkan teman Pro 2. Nah pada klasemen akhir kualifikasi, Sorato Antraku dari Jepang juga berada di posisi kedua yang mencatat skor lebih tinggi ya di 1,87 dan menempel ketat perolehan putra. Sementara itu teman Pro 2 ada posisi lain, Alberto Lopez dari Spanyol yang menempati urutan ketiga dengan skor 3,46, disusul dengan berbagai atlet lainnya dari berbagai negara juga. Keberhasilan putra ini teman Pro 2 belum diikuti sayangnya dua wakil Indonesia lainnya pada nomor lead putra. Ya ada Raffianto Ramadan yang finish di posisi ke-36, sedangkan Raffiandi Ramadan menempati urutan ke-42. Nah beralih lagi ya, tidak hanya di sektor putra tapi di sektor putri juga menghadirkan satu atlet Indonesia yang berhasil meloloskan atletnya ke babak berikutnya. Ada Alma Ariela Sani yang mengamankan posisi ke-11 dengan raihan skor 13,16 teman Pro 2. Namun Lintang Cahyani Sukma ya belum mampu mengikuti langkah rekannya menuju semifinal dan harus puas mengakhiri kualifikasi di peringkat ke-64 ya. Hal ini juga dikonfirmasi manajer timnas panjat tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro yang menyambut positif hasil yang diraih para atletnya teman Pro 2 dan menurutnya pencapaian itu jadi sinyal baik perkembangan panjat tebing Indonesia.

Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk peredanya.

Sporta Update masih dengan informasi olahraga untuk kamu teman Pro 2. Kali ini kita ke perhelatan pesta bola dunia yang sudah tidak sabar dinantikan banyak penggemarnya ya, yang akan dimulai di 11 Juni mendatang ini teman Pro 2, yang juga Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA sudah resmi mengesahkan ya daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Jadi ada sebanyak 48 timnas yang telah menyerahkan juga squad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini teman Pro 2. Dan of course sudah diumumkan ya, nanti setiap tim sudah mendaftarkan 26 pemain sesuai dengan regulasi FIFA. Dan dengan demikian teman Pro 2, hal ini juga total terdapat 1248 pesepak bola yang akan nanti ambil bagian dalam ajak sepak bola terbesar di dunia ini ya. Nah selain itu FIFA juga menyebut kalau pengumuman squad final jadi salah satu momen penting jelang kick off turnamen yang tinggal menghitung hari. Nah FIFA menilai edisi 2026 akan jadi tonggak baru dalam sepak bola dunia teman Pro 2. Ya karena melibatkan banyak negara juga ya. Terus ini menjadi dikatakan ya teman Pro 2, banyak yang menyebutkan kalau ini akan menjadi salah satu yang terbesar juga dalam sejarah sepak bola dunia nantinya teman Pro 2. Nah, seluruh daftar pemain sekarang sudah tersedia di kanal resmi FIFA. Hal ini bisa jadi acuan bagi setiap negara peserta untuk menghadapi kompetisi 4 tahunan ini. And for information teman Pro 2 ya, Piala Dunia 2026 ini jadi edisi pertama yang diikuti 48 negara, meningkat dari 32 peserta pada edisi sebelumnya. Turnamennya dijadwalkan mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Dan dengan skuad resmi yang juga sudah dikonfirmasi, persiapan seluruh tim sekarang memasuki tahap akhir jelang kick off turnamen yang dinantikan jutaan penggemar sepak bola dunia. Nah, bagaimana teman Pro 2? Pemain favorit kamu ada tidak nih dalam daftar FIFA?

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan santai siang kita, teman berdua, masih terus ya, keep going on. Saya masih temani orang dengar kamu sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita masih di perjalanan santai siang, dan nanti waktunya kita bersama di Pro 2 Teman. So always stay tuned with me, dengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

02. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih stay di ruang dengar kamu, teman Pro 2, temani perjalanan siang kamu. Semoga menjadi siang yang menyenangkan di minggu, memang bonnya maunya air pekan ya teman Pro 2. Di Jumat yang rasanya rasa air pekan karena banyak yang lagi WFH juga, atau untuk kamu yang mungkin di hari ini tidak berkegiatan ya. Selamat menikmati minggu terik, karena terpantau hingga saat ini masih dengan cuaca yang tidak lagi hangat teman Pro 2, tapi cenderung panas ya di perjalanan santai siang hari ini. Semoga kamu juga masih terus happy, get fun with me untuk terus dengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan waktunya kita balik lagi di Pro 2 Tema, hadirkan infotainment untuk kamu sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terus dengarkan di 90.8 FM atau kamu juga bisa via mobile application RRI Digital, juga streaming teman Pro 2 di www.rri.co.id.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi.

Infotainment, teman berdua, waktunya kita update infotainment untuk kamu. Kali ini kita jalan-jalan ke Korea, tepatnya ke drakor yang sebelumnya punya banyak peminat, teman Pro 2, The Judge from Hell. Mungkin kamu salah satu yang di season sebelumnya juga menyaksikan atau mengikuti ya drama yang satu ini. Nah, aktris Park Shin Ye kembali dipastikan memintangi musim kedua drama The Judge from Hell yang akan tayang tahun depan, teman Pro 2. Kepastian ini juga diumumkan pihak dari SBS dalam acara media drama yang berlangsung di Seoul, teman Pro 2. Pengumumannya disampaikan juga sama CEO-nya langsung. So, untuk kamu yang nanti tidak sabar menantikan the next season dari The Judge from Hell ya, salah satu drama yang sebelumnya juga mencuri perhatian ramai ya, karena ceritanya yang terbilang berbeda dari drama-drama lain, teman Pro 2, mengangkat kisah yang unik juga. Ini termasuk genrenya yang fantasi, tapi membawa penontonnya kayak ikut hanyut ya di dalam kisahnya, teman Pro 2. So, untuk kamu yang tidak sabar menantikan, kamu harus lebih sabar lagi karena akan kembali tayang di tahun depan, teman Pro 2.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI Radio.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih di Produa Tim di perjalanan siang hari ini. Ada kabar gembira yang datang dari dunia film Indonesia, khususnya untuk animasi teman berdua. Karena ada film animasi Garuda di Dadaku yang juga baru menghelat ya, event screening film Kebanggaan Indonesia yang satu ini yang dihelat pada Kamis 4 Juni lalu, yang juga dihadir oleh Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah, yang ikut memberikan dukungan kepada film ini dengan menghadiri pemutaran film yang dihelat di Plaza Indonesia Jakarta Pusat teman berdua. Nah, Menteri Ekonomi Kreatif lebih tepatnya ya, Teuku Rifki, yang rupanya juga begitu terkesan dengan film yang disutradarai oleh Roni Gani ini, yang dalam keterangannya dia menyebutkan kalau film animasi Garuda di Dadaku jadi bukti transformasi industri animasi nasional yang dirasa semakin kuat dalam menciptakan karya berbasis IP lokal, khususnya teman berdua yang diharapkan nanti mampu bersaing di pasar global. So, pastikan kamu ikut mendukung juga film-film lokal atau animasi-animasi lokal Indonesia tahun berdua, salah satunya nanti dengan nonton langsung. Pastikan kamu nonton di tempat-tempat yang resmi menayangkan filmnya, jangan nonton yang bajakan teman berdua, karena ini jadi salah satu usaha kita untuk terus mendukung film-film Indonesia biar makin keren dan nantinya makin bisa bersaing sampai di kancah internasional.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: sekarang Minek.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita jelang pukul 15 di perjalanan santai siang. Masih dengan matahari yang begitu terik ya. Tapi kamu semoga bisa makin ceria di perjalanan sore hari ini. Karena sebentar lagi kita bergeser ke sore ceria. Dan kamu tidak sendiri, nanti ada siapa nih?
2: Hi, I'm Lisa from Blackpink.
1: Oh my god. Hi Lisa, how are you today?
2: Ya, yeah, baik Jenny.
1: Yeah. Terima kasih sudah berkunjung hari ini.
2: Iya, saya sibuk ini soalnya, abis ini mau ke Paris lagi.
1: Udah, langsung pulang ya abis ini ya.
2: Apa sih, ya ampun, apa kabar Aisyah?
1: Kabar baik, hai Gemini.
2: Oh
1: Gemini.
2: My God.
1: Ada dua Gemini ya
2: di
1: studio hari ini, teman berdua. Selamat sore, saya ucapkan untuk kamu di sore ceria nanti bareng sama Yayan dan Dimas ya.
2: Ada Dimas juga nanti kita berdua. So buat Isa dan juga Riani ya, selamat beristirahat.
1: Selamat beristirahat untuk kita berdua ya, Riani yang ada di ujung sana. Oke, dan selamat berdua nanti kamu bareng sama Yayan dan juga Dimas yang nanti akan dengar kamu. Isa dan Riani harus segera pamit dari ruang dengar kamu. Thank you untuk kamu yang selalu stay. Nanti kita balik lagi besok teman ruang dengar kamu and always station with us di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, sepanjang Mei 2026, layanan darurat call center 112 Kota Kendari mencatat aktivitas pengaduan masyarakat mencapai 3.971 panggilan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari Sahuryanto Meronda mengatakan berdasarkan data Mei 2026, total panggilan masuk mencapai 3.971 panggilan. Dari jumlah tersebut, panggilan valid sebanyak 3.068 panggilan, sedangkan panggilan tidak valid atau prank sebanyak 903 panggilan. Menurutnya, untuk laporan kejadian yang diterima layanan darurat call center 112 Kota Kendari sepanjang Mei 2026, sebanyak 418 tiket laporan dan laporan selesai ditindaklanjuti sebanyak 236 tiket laporan. Sementara laporan belum selesai ditindaklanjuti tercatat sebanyak 182 tiket laporan. Kadis Kominfo Kota Kendari juga menjelaskan, berdasarkan data periode 1 hingga 31 Mei 2026, laporan masyarakat didominasi kejadian bencana alam yakni banjir di kawasan perumahan yang mencapai 113 laporan, tanah longsor sebanyak 20 laporan, dan gangguan PLN sebanyak 64 laporan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penyanyi, penulis lagu, dan produser Euphorious merilis single bernuansa dreamy pop R&B berjudul Telepathic Twin Flame. Single ini dirilis pada 8 Mei lalu dan menjadi cuplikan dari album perdananya Pour My Heart Out yang siap dirilis bulan September tahun ini. Dari segi musik, single ini mengingatkan kita akan lagu pertamanya Honeysy yang memadukan nuansa orkestra dengan sentuhan R&B. Di lagu terbarunya, Euphorious mengusung musik genre pop R&B dengan produksi penuh groove yang memadukan tekstur hangat dan sinematik. Kita beralih ke informasi yang terakhir, ikon pop dan style global, Crystal merilis single barunya. Kali ini single yang dirilis bernuansa R&B soulful berjudul PWLT. Lagu ini memadukan nuansa musik pop khas Korea dengan nuansa soul dekade 1980-an. Lagu ini menjadi single kedua dari album solo Crystal yang akan segera dirilis. Sebelumnya, ia merilis single Solitary pada bulan November 2025, kental dengan groove R&B yang mellow. Judul PWLT ini diambil dari hook lagu yang berjudul People Want to Live Together. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai hai hai, teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik, bincang asik.
2: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif.
1: Komika, komentari, video jenaka.
2: Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan 90.8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sore ceria ya, saat ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya hari ini En tidak sendirian, nanti bakalan ada Dimas juga yang bakalan ikutan menemani ruang dengar kamu ya teman Pro 2. So, apa kabar ya? Selamat hari Jumat teman Pro 2. Besok tidak terasa sudah kembali weekend. Wah, rasanya tuh kalau dengar weekend kayak gimana ya? Kayak senang aja gitu, karena bisa jalan-jalan, bisa istirahat. Nah, rencana weekend kamu apakah sudah tersusun dengan rapi teman Pro 2? Atau mungkin masih ada teman-teman Pro 2 yang masih harus bergelut dengan aktivitas dan juga pekerjaannya di hari ini? Tenang aja, kamu tidak sendiri, ada Pro 2 di sini yang siap menemani sampai jam 12 malam pokoknya. Di awal kebersamaan kita di sore ceria ya, kita ada di Sherlock cari informasi lokal. Kamu juga bisa ikutan untuk update informasi yang ada di sekitar kamu teman Pro 2. Update info lalu lintas boleh, info cuaca juga boleh banget. Kamu bisa join via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital ya. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu. Via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh. Jangan lupa di follow dulu akun Instagramnya ya teman Pro 2. Di WhatsApp kita juga boleh teman Pro 2 di 0821 883 0908.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi teman Pro 2 untuk cuaca di Sulawesi Tenggara di hari ini.

wilayah Kolaka Timur dan juga Kolaka Utara. Sementara itu, pada dini hari, kondisi cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara juga kembali diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk parameter cuaca lainnya, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius ya, teman Pro 2. Dengan tingkat kelembapan udara mencapai 55 hingga 95%. BMKG juga menyampaikan bahwa tidak terdapat peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini. Tapi masyarakat diimbau juga tetap memantau perkembangan informasi cuaca terbaru, terutama bagi warga yang beraktivitas di wilayah Kolaka Utara dan juga Kolaka Timur yang berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hingga malam hari.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita kembali update informasi teman Pro 2. Kali ini datang dari 5 mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari ya, yang meraih medali perak di ajang International Youth Summit di Malaysia teman Pro 2. Jadi kegiatan ini diselenggarakan sama Sentosa Foundation yang bekerja sama dengan Self Action Learning, Student Action Learning, dan juga Center for Entrepreneurial Development teman Pro 2 ya di University Putra Malaysia yang berlangsung di tanggal 29 sampai dengan 1 Juni kemarin. Jadi ajang internasional ini tuh mempertemukan pemuda dari berbagai negara ya, seperti Indonesia, Malaysia, kemudian Pakistan, Filipina, Maroko, Turkmenistan, dan juga Sudan Selatan teman Pro 2. Jadi dalam kompetisi itu 5 mahasiswa UHO ini tergabung dalam satu tim bernama Sustainable Team. Jadi mereka itu teman Pro 2 masing-masing dari jurusan ilmu komunikasi, kemudian ada dari pendidikan matematika ya teman Pro 2, terus ada juga dari fakultas hukum, fakultas kedokteran, dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Ketua timnya Roni Febrian mengatakan kalau inovasi yang mereka usung itu dalam kompetisi ini tuh bertajuk trapezional artificial reef atau terumbu karang buatan berbentuk trapesium teman Pro 2. Jadi inovasi ini tuh dirancang menggunakan beton ramah lingkungan yang memanfaatkan limbah sebagai bahan utamanya. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Dan gagasan ini lahir dari keprihatinan terhadap kerusakan terumbu karang dan memang masih tingginya volume limbah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Disampaikan juga untuk proses persiapan lomba ini tentu saja tidak berjalan mudah ya teman Pro 2. Timnya juga harus membagi waktu antara kegiatan akademik dan penyempurnaan inovasi yang memang akan dipresentasikan di hadapan dewan juri. Selain itu teman Pro 2, sebagian besar anggota tim ini baru pertama kali juga nih mengikuti kegiatan di luar negeri sehingga memang harus beradaptasi dengan lingkungan baru termasuk penggunaan bahasa Inggris dan juga bahasa Malaysia selama kegiatan berlangsung. Meski menghadapi berbagai tantangan, hal ini juga justru memperkuat kekompakan tim mereka yang berasal dari disiplin ilmu berbeda.

0: hangat berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Kita update informasi ya, masih dari UHO, tapi kali ini dari program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bekerja sama dengan program Cerdas Membidik ya, sukses menyelenggarakan dua ajang kompetisi tingkat nasional secara daring. Kompetisi ini digelar di tanggal 9 sampai dengan 12 Februari kemarin, teman Pro 2, ini lomba pidato ya, dan juga kompetisi debat generasi muda inspiratif yang tujuannya itu sebagai ruang kreativitas peningkatan kemampuan non teknis generasi muda. Dari ketua panitianya Muhammad Ismail juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kualitas, kreativitas dan juga potensi para peserta ya, yang menunjukkan daya pikir sangat baik dalam menyampaikan argumentasi maupun pidato yang inspiratif, teman Pro 2. Yang pasti kompetisi berskala nasional ini juga diikuti sama pelajar tingkat SMA ya, dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada dari perwakilan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan, dan juga sejumlah provinsi lainnya. Yang pasti, melalui ajang ini para peserta tuh diberikan ruang ya untuk mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking, berpikir kritis, dan juga menyampaikan gagasan secara sistematis yang dibutuhkan di era modern.

0: rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20. International Top 20.
4: Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komentari video jenaka.
5: Hits request. Hits
1: request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro Duo Hits berjaringan
6: 90,8 MHz.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kalau kita lihat yang lagi tren sekarang, healing era gitu ya, lagi ngetren banget nih di media sosial. Jadi healing era ini adalah ketika kamu memutuskan untuk memprioritaskan diri sendiri. Jadi biasanya fase ini tuh terjadi setelah melalui momen yang menyakitkan seperti putus cinta, mungkin trauma gitu ya, atau mungkin masalah emosional atau burnout lainnya teman Pro 2. Tapi memang di tengah rutinitas padat dan tuntutan hidup yang memang terus berjalan ya, kamu pasti juga mulai menyadari pentingnya memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih teman Pro 2. Memang sih perjalanan di fase ini tuh butuh waktu yang tidak sebentar, tapi ada tanda-tandanya nih teman Pro 2 memasuki healing era ini juga tidak selalu terlihat mencolok. Tapi tanda kamu sedang memasuki healing era tuh biasanya terlihat jelas ketika kamu merasakan beberapa hal teman Pro 2. Nah, beberapa hal ini nanti bakal Yayan hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Kali aja ini benar-benar tanda kalau memang kamu sudah memasuki healing era teman Pro 2. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, ngomongin soal tanda kamu sudah memasuki healing era, biasanya tuh terlihat sekali teman Pro 2, biasanya muncul rasa aman dalam tubuh kamu. Nah, di sini tuh sebagian besar healing era sudah dimulai ya. Tubuh atau fisik itu adalah bagian yang dapat kamu rasakan pertama kali saat memasuki fase penyembuhan. Teman Pro 2, ya, kamu belajar juga cara bagaimana mengatur sistem saraf, menetapkan batasan, mengidentifikasi pemicunya seperti apa, dan juga menciptakan stabilitas emosional. Kamu juga mulai memperbaiki pola tidur ya, memilih makanan yang lebih bergizi ya, rutin olahraga, atau mungkin kamu bisa meluangkan waktu untuk beristirahat dengan cukup teman Pro 2. Karena itu pernapasan kamu juga lebih dalam dan ketegangan otot fisik juga ikut berkurang teman Pro 2 ya, seiring sistem saraf belajar untuk rileks juga. Jadi perhatian kondisi fisik kamu itu dan kebiasaan aktivitas positif juga jika semakin membaik, itu artinya proses healing kamu tuh sudah mulai berjalan. Gimana nih teman Pro 2? Yang lagi rajin olahraga, apakah kamu sudah ada di healing era atau masih dalam proses nih teman Pro 2?

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Teman berdua, kalau kita ngomongin soal healing era ya, healing era tuh mengubah cara pandang kita soal harga diri ya. Ketika belum sembuh, kita tuh mudah untuk bergantung sama orang lain untuk mendapatkan validasi. Jadi seiring dengan proses pertumbuhan, teman berdua, kita juga mulai menyadari lagi nih nilai diri kita terlepas dari persetujuan orang lain. Kemudian kurang reaktif juga nih terhadap pemicu dan lebih bijaksana. Dulu mungkin situasi atau orang tuh sering kali buat kamu tuh dilanda sama kecemasan ya, kemarahan atau mungkin kesedihan, teman berdua. Tapi ketika kamu sudah menghadapi kondisi dengan pengamatan yang tenang daripada ledakan emosi, artinya kamu tuh sudah masuk di healing era ini, teman berdua. Dan pemicu kecil yang biasanya bisa menyebabkan reaksi yang intens, sekarang tuh responnya menjadi lebih tenang gitu ya. Kamu menciptakan jarak juga antara pemicu dan reaksinya seperti apa yang memungkinkan refleksi dan juga niat positif. Ada Moston Reston yang juga menuliskan, teman berdua, saat pulih itu pemicu emosional menjadi lebih jarang dan kamu tuh mendapatkan kembali keseimbangan dengan lebih cepat. Dan situasi yang dulunya menyebabkan kesusahan sekarang tuh terasa lebih mudah lagi dikelola dan kamu merespon dengan bijaksana, bukan impulsif.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama di perjalanan sore ceria ya, masih barengan sama Yayan teman Pro 2 hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ngomongin tanda kamu lagi memasuki healing era, teman Pro 2, yang mana healing era tuh sekarang lagi tren juga ya di media sosial, di mana kita tuh memutuskan untuk memprioritaskan diri sendiri. Wes, biasanya fase ini tuh terjadi setelah melalui momen yang cukup menyakitkan ya, seperti putus cinta mungkin ya, trauma, sampai mungkin masalah kelelahan emosional lainnya atau burnout ya teman Pro 2. Kalau tadi yang udah spill juga di awal, biasanya tuh muncul rasa aman dalam tubuh kamu, kemudian kamu tidak lagi mencari validasi eksternal dan juga kurang reaktif terhadap pemicu, dan lebih bijaksana lagi teman Pro 2, selanjutnya kamu juga bisa menetapkan batasan tanpa rasa bersalah. Nah, ini tanda kamu lagi memasuki healing era nih teman Pro 2, kamu mudah untuk mengatakan tidak. Tidak ya, kamu tidak lagi menjelaskan secara berlebihan keputusan kamu, dan atau mentolerir ya kebiasaan menyenangkan orang lain hanya untuk menjaga perdamaian. Dan batasan yang sehat itu memang sangat penting ya untuk kesejahteraan emosional teman Pro 2. Kalau kamu mungkin pernah kesulitan dengan komitmen berlebihan atau bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena takut ya, pertumbuhan emosional tuh akan mengubah hal itu teman Pro 2. Jadi kamu juga belajar menetapkan batasan yang jelas dan penuh hormat untuk melindungi kesejahteraan kamu, sekaligus juga memelihara hubungan. Kamu juga mengkomunikasikan kebutuhan tanpa rasa bersalah, memahami bahwa ternyata kamu tuh tidak bertanggung jawab atas reaksi orang lain ya teman Pro 2, karena ini tuh tentang menghargai diri sendiri sambil tetap berempati kepada orang lain.

0: di rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah,

0: Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, kalau kita berbicara soal tanda lagi memasuki healing era ya teman Pro 2, selanjutnya tuh kamu punya keberanian untuk menghadapi ketidaknyamanan. Misalnya kamu lagi melalui percakapan yang sulit mungkin, atau ada emosi yang mengganggu ya. Di fase ini kamu juga bisa menghadapi ketidaknyamanan tanpa menghindari atau mematikannya teman Pro 2. Jadi kamu mulai melihat ketidaknyamanan ini sebagai sinyal transformasi ya, bukan ancaman. Dengan merangkul perasaan yang menantang dan juga melangkah keluar dari zona nyaman, kamu tuh bisa membuka diri kamu terhadap pertumbuhan dan ketahanan yang lebih besar. Dan teman Pro 2, kamu mulai sering muncul rasa syukur ya, karena fase penyembuhan ini tuh tidak cuman menghilangkan rasa sakit, tapi juga memungkinkan momen-momen sukacita dan rasa syukur itu muncul lebih sering. Saat terluka, sukacita memang terasa jauh teman Pro 2 ya, tertutupi sama rasa sakit emosional. Saat sembuh kamu juga mulai menghargai keindahan bahkan dalam momen-momen yang sederhana. Dan rasa syukur ini menjadi bagian rutin juga dari pengalaman ya, mengalihkan fokus dari apa yang hilang ke apa yang kamu miliki. Dan momen sukacita dan penghargaan ini juga menandakan bahwa ternyata kamu tuh lagi merebut kembali kehidupan yang baik dan tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan hari ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Yayan juga masih akan hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Kita ada di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif. Teman Pro 2, ada lukisan cap tangan purba yang ditemukan di Gua Liang Metanduno ya, di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, yang resmi dinobatkan sebagai lukisan seni non-figuratif tertua di dunia. Jadi berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di jurnal Nature, lukisan ini tuh diperkirakan berusia minimal 67.800 tahun dan berasal dari era Paleolitikum, teman Pro 2. Penelitian lukisan cap tangan prasejarah ini juga dipimpin oleh tim gabungan peneliti Indonesia dan Australia, teman Pro 2 ya. Dan memang ya teman Pro 2, rekor dunia ini bermula ketika pihak Guinness World Record menghubungi tim peneliti melalui DM Instagram untuk memberikan sertifikat resmi atas temuan tersebut.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, ada Love yang resmi mengumumkan hiatus dari dunia musik nih teman Pro 2 ya. Lewat unggahan Instagramnya di hari Rabu kemarin, pelantun I Like Me Better ini mengaku lagi berjuang keras menghadapi kondisi kesehatan mentalnya teman Pro 2 dan membutuhkan waktu untuk menjauh sejenak, katanya, dari industri musik. Dan keputusan ini juga berdampak pada turnya ya teman Pro 2 yang memang lagi berlangsung bersama Khalid sejak 6 Mei kemarin. Dan Love juga meminta maaf ya kepada para penggemarnya, Khalif, dan juga semua pihak yang terdampak atas keputusannya ini teman Pro 2. Dan juga menegaskan perjuangannya dengan kesehatan mental ini bukan hal yang baru dan memang sudah terjalin di hampir setiap lagu yang pernah dia ciptakan. Meski begitu, Lau sendiri berjanji ini tuh bukan akhir dari karirnya teman Pro 2. Dia berkomitmen juga untuk pulih dan juga kembali berkarya setelah kondisinya membaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 43 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
1: Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib dan kita akan melaksanakan salat maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Mari Beramal. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan. Maka semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita, jika kita menghitung-hitungnya, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Itulah wajib kita mensyukurinya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kita beramal baik, kita berbuat baik sama manusia, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah untuk diri kita sendiri. Karenanya kita beramal soleh, nanti kita sendiri juga yang akan merasakan daripada amal soleh itu ketika kita berada di hari kemudian kelak nanti. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ma tal'ibu insan in qata' amaluhu illa min salas. Sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihu yad'u lahu." Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian. Jika seorang hamba itu meninggal dunia, maka putuslah amal kecuali tiga perkara. Jadi iza matal insanu in qata amaluhu illa min salas. Jadi jika seorang hamba itu meninggal, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, illa min salas. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah, yaitu amal jariyah. Amal jariyah yang kita kerjakan di muka bumi ini, itu pahalanya nanti kita akan dapat merasakan ketika kita berada di hari kemudian kelak nanti. Kemudian yang kedua adalah aw ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan kepada sesama, terutama ilmu agama. Ilmu kita mengajarkan, mewariskan Al-Quran. Orang kita ajarkan membaca Al-Quran sehingga ia pintar. Dan dia mampu mengajarkan lagi kepada orang lain. Maka kita tetap mendapatkan pahala. Dan itu mengalir ketika kita berada di hari kemudian. Karena ilmu yang kita ajarkan itu dapat dimanfaatkan oleh orang-orang sesudah kita. Terutama ilmu agama, ilmu membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah, yaitu awaladun salihu yado'u lahu, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak yang soleh, soleh yang diwariskan ilmu agama oleh kedua orang tuanya, menjadi anak yang soleh, soleh. Dan ia selalu mendoakan kedua orang tuanya agar orang tuanya diampuni dosanya oleh Allah. Maka itulah menjadi amalan kita. Dan kita akan rasakan ketika amalan itu kita berada di hari kemudian kelak nanti. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka dari uraian yang singkat ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa ada tiga perkara yang mendatangkan kesenangan bagi seorang hamba sekalipun ia
sudah berada di alam kubur. Yaitu yang pertama adalah amal jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu terutama ilmu agama. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh-soleha yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan Yayan juga masih akan hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria kita di FYI for your information. Teman Pro 2, ada peneliti nih yang menemukan jamur yang bisa makan sampah plastik di Amazon. Dari dalam ekspedisi di hutan Amazon ya, teman Pro 2, ada tim peneliti yang menemukan jamur yang mampu mengurai plastik ya, teman Pro 2, bahan yang digunakan pada sepatu, jok kendaraan hingga berbagai produk sehari-hari. Uniknya, jamur ini tuh tetap bisa bertahan dan menguraikan plastik ini bahkan dalam kondisi minim oksigen. Meski memang masih memerlukan penelitian lebih lanjut sebelum bisa diterapkan secara luas ya, kemampuan jamur ini tuh membuka harapan baru di tengah krisis sampah plastik global yang terus meningkat.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 53 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ian harus akhiri ya perjumpaan kita di perjalanan sore ceria. Selanjutnya di Jaga Malam bakalan ditemenin sama Queen Vivi. Hai Queen.
5: Hai Queen.
4: Selamat malam.
5: Kita ketemu lagi.
4: Iya.
5: Tapi di waktu yang berbeda ya. Kamu
4: yes.
5: Sore, aku malam ya.
4: Betul.
5: Oke deh, Vivi udah siap temani teman Pro 2 di perjalanan Jumat malam ini.
4: Mm-hmm.
5: Seperti biasa nanti kita buka dulu dengan perjalanan Endless Leisure.
4: Yes.
5: Oh my god.
4: Hostnya apakah sudah tiba?
5: Yes,
4: oh,
5: udah
4: panjang umur ya.
5: Oke, okay, nanti Vivi info Pro 2 dulu ya.
4: Yes.
5: Baru kita masuk di Endless Leisure.
4: Okay.
5: Selamat istirahat.
4: Selamat bertugas buat Kak Vivi.
5: Thank you.
4: Oke, okay, teman Pro 2 udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan Jaga Malam kamu sampai di jam 12 malam nanti. So, kalau gitu ya, pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Informasi yang pertama. Sepanjang Mei 2026, layanan darurat call center 112 Kota Kendari mencatat aktivitas pengaduan masyarakat mencapai 3.971 panggilan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahuryanto Merenda, mengatakan, berdasarkan data Mei 2026, total panggilan masuk mencapai 3.971 panggilan. Dari jumlah ini, panggilan valid sebanyak 3.068 panggilan, sedangkan panggilan tidak valid atau prank atau ghost sebanyak 903 panggilan. Menurutnya, untuk laporan kejadian yang diterima layanan darurat call center 112 Kota Kendari sepanjang Mei 2026 sebanyak 418 tiket laporan dan laporan selesai ditindaklanjuti sebanyak 236 tiket laporan. Sementara laporan belum selesai ditindaklanjuti tercatat sebanyak 182 tiket laporan. Kadis Kominfo Kota Kendari juga menjelaskan, berdasarkan data periode tanggal 1 hingga 31 Mei 2026, laporan masyarakat didominasi kejadian bencana alam yakni banjir di kawasan perumahan yang mencapai 113 laporan, tanah longsor sebanyak 20 laporan, dan gangguan PLN sebanyak 64 laporan. Lebih lanjut lagi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahuryanto Merenda, menegaskan layanan 112 merupakan garda terdepan dalam menerima dan mengordinasikan laporan masyarakat secara cepat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Kolaka secara resmi melepas 25 peserta batch 1 program pembelajaran bahasa Mandarin yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dan PT Indonesia Pemala Industrial Park pada hari Jumat ini. Bupati Kolaka Haji Amri menyampaikan pelepasan peserta batch 1 ini yang akan diberangkatkan pada 10 Juni mendatang merupakan momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya putra-putri daerah Kolaka diberangkatkan secara resmi melalui program peningkatan kompetensi internasional yang difasilitasi oleh pemerintah daerah bersama dunia industri. Bupati juga mengingatkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari kemampuan berbahasa Mandarin yang diperoleh peserta. Bupati Kolaka juga menyampaikan apresiasinya yang tinggi kepada PT IPIP atas dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik selama ini. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Putri Kusuma Wardani sudah menunjukkan perjuangan terbaik meski gugur di babak perempat final Indonesia Open 2026. Wakil asal China Chen Yufei masih mampu memanfaatkan pengalamannya untuk meraih kemenangan strike set dengan skor 21-13 dan 22-20. Dalam 3 pertemuan sebelumnya, Putri tercatat belum pernah bisa menaklukkan tunggal putri nomor 4 dunia ini. Pertemuan keempat ini berlangsung selama 45 menit di Istora Senayan Jakarta pada hari Jumat ini. Pada game kedua, Putri KW memimpin jauh dengan kedudukan 18-10, akan tetapi Chen Yufei mengejar dengan menceploskan 7 poin beruntun. Lolos ke semifinal, Chen sudah ditunggu musuh bebuyutannya An Seong dari Korea, sementara Putri akan kembali latihan dan memperbaiki kekurangan-kekurangannya jelang turnamen selanjutnya yaitu Japan Open. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke sajian jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Si Music Live Chat masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi kok, aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa enak ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Biar kan saking cerahnya gitu,
0: oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Bener. Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Karena kan kita sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak ih, aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nakei?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Benar-benar. Ya,
1: harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Okay. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: kita enggak bisa ngelawannya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang gak cuman apa ya, gak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu. Tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan. Itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya mungkin gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright, Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama. Kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak

0: ini.
1: Tapi sebenarnya kalau kalau lagu Nanti Ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
0: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
1: Oke. Kehilangan siapa tuh?
0: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
1: Oke, wow, oke.
0: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
1: Boleh, boleh banget dong.
0: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
1: Okay.
0: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadirkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
1: Oh wow.
0: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
1: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
0: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
1: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
0: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
1: Oh wow.
0: Ya.
1: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
0: Ada sih, tapi ini sebelum aku, mungkin sebelum aku masuk idol sih.
1: Gimana ya, tuh?
0: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
1: Oke.
0: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh benar kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
1: Oke,
0: okay. Akhirnya ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu.
1: Benar-benar
0: kayak nggak berani buat naik panggung.
1: Bener-bener. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang. Gitu ya, berarti ya.
0: Betul banget.
1: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
0: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
1: Okay.
0: Jadi produsernya namanya Papa Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
1: Seberapa karena, cepat tuh?
0: Seminggu.
1: Wow.
0: Dua minggu itu. Jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva itu beneran cuman sehari. Kayak kita kenalan langsung workshop.
1: Wow.
0: Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording yang benar-benar langsung record full. langsung masuk ke lagunya. And then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
1: Wow. Tak banget ya, cepet sekali ya.
0: Itu juga pengalaman yang paling seru sih karena aku jadi tahu bisa begini juga ya. Gitu.
1: Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Nakei nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
0: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
1: Oh iya.
0: Karena ya aku kayak bisa ngelihat ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah. Kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu. Kelihatan santai. Gitu. Masa aku kayak gitu kan.
1: Bener.
0: Karena aku ikut santai aja kan.
1: Oh, okay. Alright. Wow. Okay deh. Gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan

lagu nanti, jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu, ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya Nanti ya, teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih, karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu Nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak, kok aku nangis gitu.
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single Nanti ya, single pertamanya ya. Benar-benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya, kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya,
0: nanyain. Ada gitu. Oke, nemenin gitu ya?
1: Ada, bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin.
0: Gitu.
1: Wow. Karena kayak udah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin, kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan. Sebenarnya kan gak mungkin ya. Aduh. Alright, sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya, nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja. Ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke. Okay. Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya. Apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku mau tes gitu, tes yeah, buat terus-terusan. Wah, 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua tuh berperan penting, sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Yeah. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeter sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please professional kaki, jangan fangirling dulu please. Yuk.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya?
1: Iya, benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: ya nasi sih. Kita. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh nakei gitu kan, dengan looks yang nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin nakei langsung bahagia.
1: Makan?
0: Harusnya
1: nyanyi, baru makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nake, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes.
1: Di tengah-tengah, karena pedesnya nggak begitu itu, nggak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, bener jadi sih. Di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
1: Bener. Kayak kurang mendang gitu.
0: Ay, siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada maksudnya ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nake gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nake menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright. Selanjutnya, kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil dari lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
0: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nake dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Hmm. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Okay. Ya.
0: Yeah. Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Oke.
1: Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Berarti on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nake doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, okay, itu dia jawaban barengan sama Nake. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nake. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kay Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kay Lova Riau katanya hadir, terus ada Kay Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku sama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, wow. Kira-kira apa yang boleh di-spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya? Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung
0: sih. Boleh
1: pasti
0: banget
1: akan pecah
0: ya.
1: Gong.
0: Nah, itu sih. Dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget, Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian suka bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakay, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silahkan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul. Ya
1: kan? Kapan semesta begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin preset lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Ya, mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nake sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: ya. Yeah. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Aditama pamit, sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Scalpel, come the roses!

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai, teman Pro 2, siaran kembali di RRI Pro 2 Kendari setelah tadi kita ikuti bersama ya, musik live chat bareng Nake. Nah, teman Pro 2, udah jam 9 malam, lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah, kita berada di segmen sharing time. Kamu bisa gabung bareng Vivi juga ya, teman Pro 2, bisa via WhatsApp di 0821-8830-908 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ dan tentunya bisa juga ya melalui mobile aplikasi RRI Digital di chatroom Pro 2 Kendari. Selamat malam semuanya yang baru aja gabung nih, teman Pro 2, ataukah juga yang sedari tadi gabung dengan tugas-tugasnya atau masih lembur juga di depan laptop, teman Pro 2, atau justru kamu lagi rebahan aja, atau mungkin baru aja pulang nih teman Pro 2 setelah seharian beraktivitas. Malam Jumat tuh biasanya identik dengan waktu untuk bersantai nih teman Pro 2. Ada yang mengambil waktunya untuk nongkrong, ada yang maraton series, atau ada juga nih yang sengaja mematikan notifikasi grup kerjanya demi menjaga kewarasan. Hayo. Ini berkaitan kerjaan teman Pro 2 yang bakal kita bahas, karena belakangan ini ada satu istilah yang bisa dibilang semakin sering kali muncul ya di media sosial, yaitu work-life balance. Banyak anak muda mulai sadar kalau hidup itu tidak boleh hanya tentang kerja, tugas, target, dan juga deadline. Nah, kita juga butuh tuh yang namanya waktu untuk diri sendiri. Tapi di lain sisi ya, muncul juga pertanyaan yang cukup menarik nih. Ketika kita bilang sedang menjaga work-life balance kita, apakah benar kita sedang menjaga kesehatan mental? Atau jangan-jangan sebenarnya kita ini sedang mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab. Karena kadang ya, batas antara istirahat yang sehat dan juga menunda kewajiban itu sangat tipis. Nah teman Bro 2, malam ini kita bakal bahas santai itu ya, seputar work-life balance. Apakah benar-benar work-life balance atau kamu lari dari tanggung jawab nih teman Bro 2? Tapi kita tidak untuk menghakimi siapapun, ini untuk kita sama-sama pahami juga kalau hidup memang butuh keseimbangan. Kamu bisa gabung bareng Vivi di sharing time malam hari ini.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Teman Pro 2, kalau dipikir-pikir lagi ya, generasi sekarang tuh memang menghadapi tantangan yang berbeda nih. Kita hidup di era ketika pekerjaan bisa ikut masuk ke kamar tidur lewat notifikasi. Grup kerja aktif 24 jam, email datang bahkan saat akhir pekan. Belum lagi nih tekanan untuk selalu produktif setiap saat. Makanya banyak juga nih orang yang mulai sadar kalau bekerja terus-menerus itu bukan tandanya hebat. Karena ya tubuh punya batas, pikiran juga punya kapasitas, dan manusia ya bukan mesin kan yang bisa terus berjalan tanpa jeda. Work life balance ini hadir ya sebagai pengingat juga bahwa hidup itu bukan hanya tentang menghasilkan sesuatu, kita juga perlu menikmati prosesnya, punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk teman, punya waktu untuk melakukan hal-hal yang kita suka, dan yang paling penting lagi punya waktu untuk diri sendiri. Karena ya ketika kita hidup hanya berisikan pekerjaan, perlahan kita bisa kehilangan banyak hal yang sebenarnya berharga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua masih bareng Vivi, temannya kamu di sharing time. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang lebih menarik lagi, teman berdua. Karena ya kenyataannya ya, tidak semua orang itu menggunakan istilah work-life balance dengan cara yang tepat. Ada yang sedikit capek langsung menghilang dari tanggung jawab. Atau ada tugas yang belum selesai tapi sudah bilang, ah aku lagi healing. Atau nih teman pro 2, ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan tapi malah memilih kabur karena merasa tidak nyaman. Padahal ya sebenarnya yang dihindari itu bukan pekerjaan itu sendiri nih teman pro 2, melainkan rasa takut akan gagal, takut dikritik atau takut menghadapi tekanan. Kadang kita menyebutnya tuh menjaga keseimbangan hidup, padahal sebenarnya kita sedang menunda sesuatu yang harusnya diselesaikan. Dan kalau itu terus terjadi nih teman pro 2, masalahnya bukan selesai, malah biasanya bertambah besar dan semakin berat ketika akhirnya harus dihadapi. Karena istirahat itu penting ya teman pro 2, tapi ingat juga tanggung jawab juga tetap harus dijalankan.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Produa, bicara tentang work-life balance ya. Mungkin yang jadi pertanyaannya, bagaimana sih cara membedakan work balance ini ataupun juga lari dari tanggung jawab? Ini sederhana saja nih, teman Produa. Kalau setelah kamu beristirahat, kita kembali menghadapi tugas dan menyelesaikannya, itu namanya recovery. Tapi kalau setiap kali ada tantangan, kita selalu mencari alasan untuk menjauh, yaitu bisa jadi bentuk penghindaran. Nah, work-life balance itu bukan berarti hidup bebas dari tekanan ya, karena pada kenyataannya setiap mimpi pasti datang bersama tanggung jawab. Setiap target pasti membutuhkan usaha, dan setiap pencapaian pasti ada proses yang kadang melelahkan. Justru nih teman Produa, keseimbangan hidup yang sehat adalah ketika kita tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus memberi ruang untuk diri sendiri. Bukan memilih salah satunya, melainkan menempatkan keduanya di porsi yang tepat. Karena hidup bukan tentang bekerja tanpa henti ya, tapi juga bukan tentang beristirahat tanpa arah nih teman Produa.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

Teman-teman Pro2, mungkin malam ini kita bisa coba ya tanya ke diri sendiri nih, apakah selama ini kita benar-benar sedang menjaga kesehatan mental atau sebenarnya ada tanggung jawab yang sedang kita tunda. Tidak apa-apa kalau kamu merasa lelah, tidak apa-apa kalau butuh jeda, ya tidak apa-apa juga kalau sesekali kita memilih berhenti untuk mengisi ulang energi. Ya namanya juga manusia ya, memang butuh istirahat. Tapi setelah itu teman Pro 2, jangan lupa untuk kembali melangkah. Karena mimpi yang kita inginkan tidak akan datang hanya dengan rebahan dan juga menunggu. Work-life balance yang sehat bukan tentang menjauh dari tanggung jawab, melainkan tentang tetap bertumbuh tanpa kehilangan diri sendiri di tengah perjalanan. So, teman Pro 2, kita akhiri sharing time malam hari ini. Tapi jaga malam masih lanjut dong pastinya hingga pukul 12 malam nanti, dan di jam 10 malam Vivi hadirkan kembali sajian Story in Radio di ruang dengar kamu. Tetap stay di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Siap-siap. Bulan Juni nanti, kemeriahan sepak bola dunia bakal hadir langsung di telinga kamu. Siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Siap hadir di RRI Kendari. Bukan cuma pertandingan, ada obrolan seru, info ringan seputar Piala Dunia, hingga diskusi seru yang penuh warna dan penuh cerita. Semua dikemas santai, cepat, dan pastinya bikin kamu betah. Jangan sampai ketinggalan. Stay tune di Pro 2 RRI Kendari. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam hidup, kita seringkali ingin terlihat selaras dengan dunia. Kita ikut tren, ikut arus, meniru gaya hidup orang lain. Tanpa sadar, kita sedang kehilangan arah tentang siapa diri kita sebenarnya. Gaya hidup yang tidak sesuai itu tidak selalu tentang hal besar. Kadang, sesederhana pura-pura senang padahal capek. Memaksakan diri untuk nongkrong di tempat yang tidak kita nikmati. Atau membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Hanya untuk terlihat sama dengan orang lain. Kita lupa bahwa setiap orang punya ritme dan kapasitasnya sendiri. Yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk kita. Dan memaksakan diri demi terlihat cukup justru sering bikin hati terasa kosong. Walau dari luar tampak baik-baik saja. Hidup bukan tentang menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi menemukan tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri dengan tenang. Karena seindah apapun gaya hidup yang sedang tren, kalau itu bukan versi asli dari kita, pada akhirnya cuma akan terasa hampa. Malam ini, sebelum tidur, coba tanya pelan-pelan ke diri kamu sendiri. Apakah gaya hidupku benar-benar membuatku bahagia? Atau cuma membuatku terlihat bahagia di mata orang lain? Tidak apa-apa kalau ternyata belum selesai. Yang penting kamu sadar dan pelan-pelan belajar menyesuaikannya dengan siapa kamu sebenarnya. Karena hidup yang sederhana tapi jujur pada diri sendiri selalu lebih tenang daripada hidup yang tampak sempurna tapi kosong di dalam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

di malam yang sepi. Kita hidup di dua dunia saat ini, dunia nyata dan dunia maya. Dan terkadang kita menciptakan versi diri yang tidak sepenuhnya sama. Versi yang terlihat kuat, bahagia, produktif, padahal di balik itu semua, kita hanya berusaha bertahan. Tidak salah ingin terlihat baik di sosial media, tapi penting juga untuk jujur pada diri sendiri, bahwa tidak setiap hari harus sempurna, tidak setiap momen harus dibagikan, dan tidak setiap kebahagiaan harus dibuktikan lewat layar. Mungkin di dunia nyata kita lebih diam, lebih pelan, lebih rapuh, dan itu tidak apa-apa. Karena justru di dunia nyata kita benar-benar hidup, di sana tawa lebih tulus, tangis lebih nyata, dan pelukan terasa lebih hangat daripada ratusan like di layar ponsel. Malam ini sebelum tidur, mungkin ada baiknya kita istirahat sejenak dari semua itu. Lepas ponsel, tenangkan pikiran, dan rasakan bahwa kita cukup. Meski dunia maya tidak selalu tahu seperti apa kita sebenarnya.

Story in Radio.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Ada hal yang sering kita lupa waktu kerja bersama orang lain, bahwa tim bukan cuma tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang bagaimana semua orang saling melengkapi. Dalam sebuah tim, tidak semuanya harus sama. Ada yang jago ngomong, ada yang lebih nyaman kerja di balik layar. Ada yang cepat ambil keputusan, ada juga yang butuh waktu untuk berpikir. Dan justru karena perbedaan itulah, sebuah tim bisa jalan. Terkadang kita merasa capek karena ide kita tidak selalu didengar. Atau kesal karena harus menyesuaikan diri dengan gaya kerja orang lain. Tapi kerjasama itu memang bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan bagaimana caranya berjalan bersama, meski langkah kita berbeda. Kerja dalam tim itu seperti bermain musik. Kalau semua orang pengen jadi vokalis, tidak akan ada harmoni. Tapi kalau masing-masing tahu perannya, tahu kapan harus maju dan kapan harus menahan diri, maka suara yang keluar bisa jadi satu irama yang indah. Dan di titik itu kita belajar tentang banyak hal, tentang sabar, tentang menghargai proses, dan tentang pentingnya percaya sama orang lain. Jadi, kalau hari ini kamu lagi merasa lelah karena kerja tim tidak semulus yang diharapkan, ingat saja, kadang kekompakan tidak datang dari awal, tapi tumbuh dari proses saling belajar, saling mengerti, dan saling percaya. Karena pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling menonjol, tapi siapa yang mau terus jalan bersama hingga sampai tujuan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2 jelang pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami hadirkan sajian jazz musik sebagai teman istirahat kamu di malam hari ini hingga pukul 12 malam nanti. Terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari, baik itu melalui mobile aplikasi RRI Digital, streaming di rri.co.id, ataupun juga di frekuensi 90.8 MHz. Tentunya Vivi masih menemani kamu hingga pukul 12 malam nanti. So, untuk itu selamat mendengarkan.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2, teman terbaik kamu RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program A2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandoga Kota Kendari. Hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Halo teman Pro 2, pagi ini Yayan hadir menemani kamu di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ada di perjalanan sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan Inspira Kalbu bersama Ustadz Rian Syaputra dengan topik Kedudukan Hati.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Innaka hamidun majid. Amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Ketahuilah bahwa anggota tubuh manusia yang paling mulia adalah hatinya. Hati adalah raja dan seluruh tubuh adalah pelaksana titah-titahnya. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyebutkan satu kalimat yang ringkas, namun merangkum seluruh kebaikan dan kerusakan pergerakan anak Adam. Bahwasanya seluruh hal tersebut tergantung pada baik dan rusaknya hati. Jika hati baik, akan baik pula keinginan serta lurus seluruh anggota tubuhnya. Ia tidak tergerak melainkan pada ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemurkaannya. Maka saat itu ia merasa cukup dengan perkara halal dan tidak melirik pada perbuatan haram. Sebaliknya, jika hati rusak, akan rusak pula keinginannya. Hasilnya, akan rusak pula seluruh anggota tubuh. Ia tidak tergerak melainkan kepada maksiat dan perkara yang mengandung murka Allah. Ia tidak merasa cukup dengan perkara halal, bahkan berebutan kepada hal-hal yang haram, sesuai dengan keinginan hati dan kecondongannya, atau menjauh dari kebenaran. Hati yang baik adalah sumber kekuatan bagi hamba untuk melakukan amal-amal kebajikan, meninggalkan perkara-perkara haram, serta menjauhi urusan-urusan yang masih samar ketetapan hukumnya. Sebab hatilah tempat iman dan ikhlas bersemayam. Barang siapa yang menginginkan kejernihan hati, hendaknya ia lebih mengutamakan Allah ketimbang menuruti hawa nafsu. Hati yang terkungkung syahwat akan terhalang dari Allah sesuai kadar ketergantungannya kepada syahwat. Hancurnya hati disebabkan perasaan aman dari hukuman Allah dan terbuai oleh kelalaian. Sebaliknya hati akan menjadi baik dan kuat karena rasa takut kepada Allah dan ketekunan berzikir kepadanya. Hati itu adalah Malikul A'dha, raja bagi seluruh anggota tubuh, sedangkan anggota tubuh lainnya adalah junuduhu, tentaranya. Sebab hati adalah raja bagi anggota tubuh, maka ia juga akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sungguh bekal paling utama yang kelak dibawa oleh hamba menghadap Allah adalah hati yang sehat, hati yang selamat. Hati yang selamat dari berbagai macam penyakit, utamanya syirik. Allah berfirman, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Demikian firman Allah yang kita bacakan artinya. Saudaraku pendengar RRI yang semoga Allah memberikan hidayah pada hati kita, ulama berkata, kebaikan hati bergantung pada kebaikan amal, dan kebaikan amal bergantung pada kebaikan niat. Maka mari memperbagus amal dan niat kita. Semoga Allah menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Jangan biarkan hati ini dikuasai oleh nafsu syahwat yang membuat hati kita jauh dari Allah. Tidak ada hukuman atas seorang hamba yang lebih berat ia dapatkan melebihi hati yang keras dan jauh dari Allah. Hari ini kebanyakannya lebih memperhatikan fisik, maka waktunya memperhatikan hati-hati kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 telah kita dengarkan bersama Inspira Kalbu bersama Ustadz Rian Syaputra dengan topik kedudukan hati. Nantikan kembali Inspira Kalbu esok hari di jam yang sama. Sekarang saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Kamu mendengarkan RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Mau tahu info musik terkini atau informasi kreatif dan inspiratif? Tetap di RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Badan Pengawas Obat dan Makanan tengah mengawasi sekitar 263.000 tautan digital yang diduga mempromosikan dan menjual produk kosmetik ilegal di berbagai platform daring. Pengawasan ini dilakukan bersama sejumlah instansi terkait. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan pengawasan dilakukan secara intensif bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Indonesian E-commerce Association guna menekan peredaran kosmetik ilegal melalui sistem elektronik. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memasukkan lebih dari 2.000 item produk kosmetik ke dalam daftar hitam atau blacklist. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan jumlah produk kosmetik yang masuk daftar hitam terus bertambah. Ini seiring hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan lembaganya. Menurutnya produk-produk yang masuk daftar hitam tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Taruna mengungkapkan sebagian besar kosmetik yang di blacklist merupakan produk impor yang masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Kita beralih ke informasi yang terakhir, ganda putra Indonesia Raymond Indra Nicolaus Joaquin merebut tiket semifinal Indonesia Open 2026 setelah melewati rubber game yang sengit. Pertandingan sengit Ray Jo tersebut berlangsung selama 67 menit di Istora Senayan, Jakarta. Ganda putra nomor 12 dunia asal Indonesia itu menang comeback setelah impresif. Sementara itu Raymond menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan ini di tengah pertandingan yang tidak mudah. Terlebih situasi di lapangan berbeda dari pertandingan sebelumnya. Upaya mereka berhasil, Raymond Joaquin memperpanjang nafas hingga game ketiga. Pada awal game ketiga Raymond Joaquin sempat tertinggal jauh, namun mereka mampu untuk membalikan keadaan. Dari segi persiapan, Raymond Joaquin sudah mengantisipasi arah angin, cahaya lampu dan bagaimana beradaptasi di lapangan. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman produser.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan. Kita di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Saat ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So, gimana kabarnya hari ini teman Pro 2 ya? Selamat berakhir pekan ya. Selamat menyambut hari libur ya teman Pro 2. Tapi bagi teman Pro 2 mungkin yang hari ini juga masih harus beraktivitas, tenang aja. Kamu tidak sendirian ya. Ada Pro 2 pokoknya yang siap menemani kamu sampai di jam 12 malam. So, teman Pro 2 ya, biasanya pagi-pagi gini apalagi weekend ya, sudah mulai banyak nih teman-teman Pro 2 yang siap-siap berolahraga atau mungkin sudah dari sejak habis subuh tadi nih sudah mulai olahraga teman Pro 2. Wow. Rasanya memang akhir-akhir ini mulai banyak ya yang menerapkan gaya hidup sehat, tapi itu bagus loh teman Pro 2. Dan bagi teman Pro 2 juga mungkin yang pagi ini baru bangun ya, ayo bangun teman Pro 2 ya, jangan lupa sarapan dulu, tapi ya karena sarapan itu adalah yang utama. Walaupun weekend itu biasanya selalu digunakan untuk bermalas-malasan, tapi jangan lupa skip sarapan ya teman Pro 2. So, di perjalanan Sepeda tentunya Ian bakal hadir menemani ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Eh Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesha di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April di TV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Hari weekend teman Pro 2 ya, biasanya mulai banyak teman-teman Pro 2 yang sudah menyusun planning. Apakah mau rebahan saja seharian ini atau mungkin mau jalan-jalan ya. Tapi memang teman Pro 2, kadang kalau misalkan kita sudah menyusun rencana itu, kadang suka was-was juga ya. Karena ya kita tahu kondisi cuaca sekarang tuh suka berubah-ubah teman Pro 2. Makanya nih, dari BMKG sudah memperkirakan sebagian wilayah Sulawesi Tenggara itu berpotensi mengalami hujan ringan di hari ini teman Pro 2, tepatnya di hari Sabtu 6 Juni 2026 ya. Di pagi hari hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Konawe Utara. Sementara itu pada siang hingga sore hari potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kolaka Utara dan juga Konawe. Memasuki malam hari nanti teman Pro 2, hujan ringan berpotensi mengguyur wilayah Kolaka Timur ya. Adapun di dini hari, secara umum kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan berawan. BMKG juga mencatat suhu udara di Sulawesi Tenggara ya berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 65 hingga 95%. Meski juga terdapat potensi hujan ringan di beberapa daerah ya teman Pro 2. Tapi BMKG juga tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Kondisi cuaca secara umum masih tergolong aman nih untuk mendukung aktivitas kamu teman Pro 2. Tapi kamu juga tetap diimbau untuk memantau informasi cuaca terkini dari BMKG, terutama nih bagi yang akan melakukan perjalanan atau aktivitas di luar ruangan untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro2, kita update informasi yang lagi viral banget nih di media sosial ya. Ada KBRI Tokyo yang akan menggelar resepsi khusus nih untuk memperkenalkan Jennifer dan juga Hayato kepada publik Jepang di hari ini ya, tepatnya di 6 Juni di Tobizu, Prefektur Ehime, teman Pro2. Jadi acara ini tuh menjadi bagian dari kerjasama konservasi orang utan Kalimantan antara Indonesia dan juga Jepang, teman Pro2. Nah, Jennifer ini merupakan orang utan Kalimantan betina yang berasal dari Taman Safari Indonesia dan juga hadir melalui program internasional kolaboratif Bring Learn, teman Pro2. Sementara itu, Hayato ini adalah orangutan Kalimantan jantan yang lahir dan dibesarkan di Jepang nih, teman Pro2. Dan melalui akun Instagramnya KBRI Tokyo ya, diunggah pertemuan keduanya itu disebut-sebut menjadi bagian dari upaya konservasi satwa liar sekaligus juga simbol kerjasama Indonesia dan juga Jepang dalam menjaga kelestarian orang utan. Jadi selain aspek konservasi, program ini juga diharapkan bisa memperkuat ya edukasi lingkungan dan juga pemahaman mengenai keanekaragaman hayati. Antusiasme publik juga terhadap Jennifer dan Hayato ini juga terbilang tinggi, teman Pro2 ya. Hal ini terlihat dari kampanye crowdfunding Jennifer dan juga Hayato ini, support project yang dijalankan dan sudah mengumpulkan lebih dari sekitar 2,1 miliar rupiah dari ratusan pendukung. Dan berdasarkan laman penggalangan dana tersebut, jumlah ini tuh bahkan telah melampaui target awal yang sudah ditetapkan, teman Pro2. Dan acara perkenalan Jennifer dan Hayato nantinya ini juga akan diramaikan dengan berbagai unsur budaya Indonesia ya, mulai dari pertunjukan angklung, tari tradisional, kuliner Nusantara, dan sesi foto pakaian adat, hingga ada live art performance juga, teman Pro2. Wow, keren banget ya teman Pro2. Nanti kita tunggu aja bagaimana nanti ya kemewahan dan kemeriahan resepsinya Jennifer dan juga Hayato.

0: 1 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, di tengah banyaknya keluhan soal mahalnya biaya kuliah, ada Universitas Muhammadiyah Maumere di Nusa Tenggara Timur nih yang menawarkan solusi yang tidak biasa teman Pro 2. Jadi kampus ini tuh memperbolehkan mahasiswanya membayar uang kuliah menggunakan hasil bumi seperti padi, jagung ya, atau komoditas pertanian lainnya, sehingga anak-anak dari keluarga petani dan nelayan itu tetap punya kesempatan melanjutkan pendidikan meski kondisi ekonomi sedang sulit teman Pro 2. Dan kebijakan yang sudah diterapkan sejak lama ini lahir dari realitas masyarakat setempat ya, yang memang mayoritas menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan juga perikanan. Jadi selain menerima pembayaran dalam bentuk hasil panen, kampus juga menyediakan skema cicilan hingga 6 tahun tanpa bunga untuk membantu mahasiswanya tuh menyelesaikan pendidikannya tanpa terbebani biaya kuliah yang besar di awal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wow. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pagi ya teman Pro 2, menyambut weekend. Semoga pagi kamu hari ini juga berjalan lancar. Yang sudah mulai berolahraga di pagi hari ini, tetap semangat. Jangan lupa sarapan teman Pro 2. Buat yang lagi santai di rumah, lagi beres-beres kamar, lagi ngopi juga mungkin sebelum beraktivitas, atau bahkan yang justru lagi berangkat kerja juga di hari Sabtu, pokoknya semangat terus ya. Kalau kita berbicara soal hari libur, coba jujur deh teman Pro 2, pernah tidak sih kamu merasa bersalah gitu kalau weekend cuma dipakai buat rebahan, baru duduk santai sebentar, tiba-tiba muncul pikiran, aduh harusnya saya lakukan sesuatu, harusnya saya lakukan ini gitu. Buka media sosial, lihat teman lagi ikut workshop, jualan online, ambil freelance, bikin konten, olahraga pagi, sampai ikut kelas pengembangan diri ya. Sementara masih bergulat sama selimut. Akhirnya biasanya muncul pertanyaan di teman Pro 2, too much gak sih ya kalau weekdays kerja, weekendnya ambil side job. Menariknya memang teman Pro 2, fenomena ini tuh makin sering terjadi di kalangan anak muda. Banyak yang merasa kalau waktu luang itu harus selalu menghasilkan sesuatu ya. Kalau tidak produktif, rasanya seperti tertinggal dari orang lain. Padahal sebenarnya tubuh dan pikiran kita juga punya batas ya kan. Dan kalau kamu teman Pro 2 ya, kita bakal bahas soal fenomena yang memang lagi relate banget akhir-akhir ini. Apakah kamu benar-benar butuh produktif setiap saat? Atau jangan-jangan kamu sudah terlalu terbiasa nih hidup dalam tekanan hustle culture teman Pro 2? Boleh ikutan sharing ya teman Pro 2. Kalau weekend biasanya kamu tim istirahat total atau tetap cari aktivitas tambahan dan juga side job ya, kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, atau di WhatsApp kita di 0821 883 0908.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Masih bersama Teman Pro 2 di Perjalanan Sepeda. Selamat pagi Teman Pro 2. Kita masih ngomongin Teman Pro 2 kalau weekend biasanya kamu tim istirahat total atau tetap cari aktivitas tambahan atau side job nih Teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kita pikir-pikir aneh juga ya. Dulu libur itu selalu identik dengan yang namanya istirahat. Sekarang banyak orang justru stres gitu ketika libur. Ada istilah yang cukup sering dibahas para psikolog yaitu productivity guilt Teman Pro 2 atau rasa bersalah ketika tidak melakukan sesuatu yang dianggap produktif. Dan fenomena ini tuh muncul karena kita terus-menerus terpapar informasi tentang pencapaian orang lain. Jadi setiap hari tuh kita melihat unggahan orang yang terlihat sibuk, sukses, ya aktif dan menghasilkan banyak hal Teman Pro 2 dan tanpa sadar otak itu mulai membandingkan. Akhirnya muncul standar baru bahwa setiap waktu tuh harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Padahal kenyataannya media sosial itu hanya menampilkan sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Yang terlihat mungkin hasil akhirnya bukan proses setelahnya Teman Pro 2 ya. Menariknya lagi beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa istirahat yang cukup itu justru bisa meningkatkan fokus, kreativitas dan performa kerja kita lebih bagus juga. Artinya, rebahan sesekali itu bukan berarti malas ya Teman Pro 2, tapi kalau dilakukan dengan sadar dan memang untuk mengisi ulang energi, itu justru investasi untuk produktivitas jangka panjang. Karena tubuh manusia itu bukan mesin yang bisa menyala terus selama 24 jam Teman Pro 2 ya. Kalau dipaksa terus-menerus yang muncul justru kelelahan fisik dan juga mental.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Teman berdua, kalau kita ngomongin soal hari libur yang biasanya selalu identik dengan istirahat, berleha-leha teman berdua, tapi sekarang banyak orang itu justru stres gitu ya ketika libur. Kayak rasa bersalah saja ketika tidak melakukan sesuatu yang mungkin dianggap produktif ya. Atau mungkin banyak dari teman-teman berdua juga yang lagi ngambil side job itu ya. Tapi memang teman berdua, kalau kita bahas dari sisi yang lain ya, karena tentu saja tidak semua orang yang bekerja di akhir pekan itu sedang terjebak hustle culture. Ada juga yang memang punya kebutuhan ekonomi tambahan teman berdua. Ada yang lagi menabung, ada yang bantu keluarga, ada yang memang yang lagi membangun usaha impian, dan itu sebenarnya sah-sah saja. Yang perlu diperhatikan itu sebenarnya bukan seberapa banyak aktivitas yang kita lakukan ya, tapi bagaimana dampaknya terhadap kondisi fisik dan mental kita teman berdua. Kalau misalkan side job ini membuat kita berkembang ya, menambah penghasilan dan masih punya waktu untuk beristirahat, tentu saja itu hal yang positif. Tapi kalau sampai setiap hari kamu rasa lelah ya, sulit menikmati waktu luang kamu, mudah emosi, atau bahkan kehilangan motivasi bekerja, mungkin itu tanda bahwa tubuh kamu tuh lagi minta istirahat teman berdua. Karena produktif itu bukan berarti sibuk sepanjang waktu ya. Produktif itu adalah ketika energi yang kita keluarkan itu sebanding dengan hasil dan kebahagiaan yang kita dapatkan. Jadi ukurannya itu bukan siapa yang paling sibuk ya teman berdua, tapi siapa yang paling sehat menjalani ritme.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale beli 1 gratis 1, Wow Sale beli banyak lebih hemat, Wow Sale set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita masih ngomongin soal weekend ini teman Pro 2 ya. Biasanya kamu kalau weekend menggunakan waktunya untuk istirahat total atau tetap cari aktivitas tambahan atau side job nih teman Pro 2. Tapi memang ya teman Pro 2, sekarang tuh sudah mulai banyak nih orang-orang yang mencari side job ya teman Pro 2. Tapi istirahat juga bukan hal yang salah teman Pro 2 ya, karena tubuh manusia bukan mesin ya yang bisa menyala terus selama 24 jam ya. Kalau dipaksa terus-menerus, yang muncul justru rasa lelah dan juga mental teman Pro 2. Tapi dari obrolan kita pagi ini, kita bisa belajar satu hal sederhana juga, kalau istirahat itu bukan lawan dari produktivitas ya. Justru istirahat itu adalah bagian dari produktivitas itu sendiri teman Pro 2. Sama seperti baterai ponsel yang perlu diisi ulang, manusia juga butuh waktu untuk berhenti sejenak. Kadang kita itu juga terlalu fokus gitu ya, mengejar target berikutnya sampai lupa menikmati hasil dari perjuangan yang sudah kita lakukan. Padahal tidak semua waktu tuh harus menghasilkan uang ya, tidak semua waktu juga harus menghasilkan karya, tidak semua waktu juga harus diisi dengan aktivitas ya teman Pro 2. Ada kalanya waktu itu digunakan untuk tidur lebih lama, ngobrol sama keluarga, nonton film favorit mungkin ya, baca buku, atau sekedar menikmati pagi tanpa terburu-buru. Dan itu berharga sekali teman Pro 2. Jadi kalau weekend ini kamu tim yang memilih untuk beristirahat, jangan buru-buru merasa bersalah teman Pro 2, karena mengisi ulang energi itu juga bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2, menurut kamu weekend yang ideal itu lebih banyak dipakai untuk istirahat atau tetap produktif nih cari peluang tambahan? Kamu bisa bagiin pendapat kamu ya, karena siapa tahu pengalaman kamu dan juga teman-teman Pro 2 yang lain tuh bisa mewakili banyak anak muda lainnya di pagi hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.